0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hock Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hock Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hock Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Mari jemaat bersama diundang untuk kita berdiri. Dan hari ini di hari perhentian kita bersyukur kita dapat datang di dalam rumah Tuhan, khususnya secara onsite di GI Puri, dan ibadah hari ini di streaming di dalam YouTube. Dan kita bersyukur untuk pelayanan daripada tim worship GI BSD. Mari kita tengadakan hati kita untuk memulaikan ibadah hari ini dengan mengingat terus kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang meneguhkan, yang menghibur, yang menguatkan di dalam setiap musim kehidupan kita, dengan melihat dan mengingat bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selamanya, dan nyata rahmat-Nya melalui Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah nas firman Tuhan yang mendasari ibadah hari ini, yang terambil daripada surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
1: Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Allah telah memulai segala pekerjaan baik dalam hidup kita. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib merupakan bukti kedalaman kasih-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Allah yang sedia.

0: Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan dan beserta dengan kami. Dan di hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk melihat dan mengingat kembali bagaimana Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangan-Mu. Hari ini di tempat kami masing-masing, tak kala kami mampu bisa berdiri di hadapan Tuhan, ada banyak cerita di dalam kehidupan kami. Ada banyak kisah yang kami bawa sampai dengan detik pada hari ini. Di tengah kegagalan, di tengah kegundahan, di tengah pergumulan, di tengah luka, di tengah kekecewaan, di tengah kepahitan, di tengah kesakitan, di dalam pergumulan apapun. Tapi hari ini ajar kami terus mengingat belas kasih sayang Tuhan, kemurahan daripada Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami tahu kami melewati pergumulan tersebut. Kami tahu perasaan terluka, kecewa itu real dan nyata. Tetapi di balik itu semua kami tahu kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang beserta dengan kami. Dan acap kali kami menemukan ada pribadi-pribadi yang beserta dengan kami. Pasangan kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, bahkan warga gereja, keluarga Allah, menopang dan beserta dengan kami. Disitulah kami menyadari, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau telah menitipkan pribadi-pribadi yang berjalan berserta dengan kami. Yaitu ya Tuhan, pagi hari ini ajar kami untuk terus dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan daripada kami. Termasuk di dalam dunia yang goncang ganjing dengan segala dilema dan situasi, kami percaya ada perkara-perkara khusus yang Tuhan izinkan dan di dalamnya Engkau beserta. Dan kami berdoa menyerahkan Indonesia. Kami tahu perkara beberapa hal yang terjadi hari ini bukan kebetulan begitu saja. Tak kala tangan manusia tidak mampu untuk dapat menjamah keadilan hukum manusia dipermainkan. Tetapi di situ nyata kuasa daripada Tuhan. Dan biarlah orang-orang yang punya maksud rencana yang jahat bagi negara ini, demi nama Tuhan, singkapkan ya Bapa. Nyatakanlah itu. Permalukanlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak bermain-main dengan yang namanya pribadi Tuhan semesta alam. Kami serahkan keadaan dunia ini, bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga diri kami, keluarga kami, agar kami tidak sembarangan juga di hadapan Tuhan, tapi sebaliknya, dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan, kami hidup di hadapan Tuhan. Berkati sepanjang ibadah yang berlangsung hari ini ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Amin.
1: Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita berikan salam kanan kiri dan katakan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai 12. Firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan bahwa Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
2: Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
1: Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
2: Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu.
1: Bersama-sama,
2: siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya.
1: Amin Bapak Ibu, kita mau senantiasa menjadi orang yang rendah hati, takut akan Tuhan, dan senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah adalah pelita dan terang bagi setiap langkah orang percaya. Mari kita serukan, ku kan terbang dalam kemuliaannya. Haleluya.

0: dalam terang akan firman Tuhan yang meneguhkan langkah kehidupan orang percaya. Dan itulah yang dialami oleh segenap orang percaya dari segala tempat, abad, waktu, dan zaman yang nyata di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara.
1: Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita beroleh hati yang bijaksana, sehingga hidup kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, menggenapi rencana-Nya.

Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu dan memohon supaya Engkau yang memimpin kami. Memimpin di dalam hidup kami, tapi terutama Tuhan, pimpin kami di dalam waktu dan tempat ini. Sebab pada waktu kami mau belajar firman-Mu, kami sungguh berdoa supaya firman-Mu itu bagaikan pedang yang bermata dua, yang lebih tajam daripada apapun, yang menembus masuk ke dalam setiap relung hati kami, yang membongkar setiap motivasi hidup kami, dan yang membawa kami untuk tunduk dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami mau ikut Engkau dan mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah. Oleh karena itu Tuhan, pimpin sertai di dalam waktu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama di hadapan Tuhan untuk beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang hadir secara live streaming, bersyukur kita bisa tetap beribadah dengan alat teknologi yang ada di zaman ini. Mari kita ambil waktu ini, kita berusaha untuk bisa fokus, untuk bisa sama-sama belajar daripada apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara dari satu tema yang mengenai walking in God's will, rooted in discernment. Berjalan dalam kehendak Tuhan, berakar dalam kepekaan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ingat di bulan Juli ini, kita membahas tema di dalam satu rangkaian yang besar, yang berbicara bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara, lu masih ingat gitu ya, minggu pertama bicara tentang apa, minggu kedua, udah ada yang angkat alis ya, apa ya, minggu kedua bicara tentang apa, dan hari ini bicara soal apa, karena ketiganya itu Bapak Ibu Saudara sebetulnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mulai lupa-lupa, nanti bisa dilihat lagi catatan-catatannya, diingat-ingat lagi, lihat lagi poster-poster ibadah sebelumnya, supaya nanti kita bisa sama-sama melihat dan belajar bukan hanya dari minggu kepada minggu, tapi satu kesatuan di dalam satu bulan, ya, sehingga kita kemudian bisa mengerti. Dan satu kebenaran itu Bapak Ibu Saudara bisa secara holistik dipahami, bukan hanya secara parsial. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan daripada minggu lalu kita bicara mengenai bagaimana hidup kita itu harus dikuasai oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Jadi hidup kita itu harus dipimpin oleh firman Tuhan yang menjadi dasar daripada kebenaran hidup kita. Nah hari ini kita akan bicara bagaimana itu ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, baik ketika kita ada di rumah Tuhan, di gereja, maupun bagaimana kita ada di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan melihat daripada Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayatnya tidak banyak ya Bapak Ibu Saudara, maka saya undang kita baca bersama-sama. Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ayatnya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.

oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak sudah baca Efesus 1, Efesus 2, Bapak sudah akan mengingat ada satu ayat terkenal, Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Karena kita ini diselamatkan oleh anugerah, gitu ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, sehingga kemudian kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai satu umat Tuhan. Lalu kita menemukan bahwa kemudian Paulus juga menyatakan bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus, sehingga tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan bagaimana kemudian Paulus itu memanggil kita menjadi satu gereja yang sama-sama bertumbuh, ya, dengan karunia-Nya yang berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian Paulus mengatakan kita bukan hanya hidup sebagai anak-anak terang di gereja. Nah, pasal 5 ini secara khusus bicara bagaimana kita hidup setiap hari sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Ya, setiap hari sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, bagian ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena dia kemudian, karena di dalam bagian, khusus bagian ini, itu Paulus menggunakan seperti menggunakan permainan kata. Dan kalau kita lihat alurnya itu cukup jelas sekali, Bapak Saudara. Jadi ini bisa langsung dipotong dan Bapak Ibu langsung bisa mengerti struktur daripada kalimat Paulus, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Satu, kan ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, gitu ya. Dua, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Tiga, sebab itu kata janganlah diulang lagi, Bapak Saudara, perhatiin ya, dia ada pengulangan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita akan lihat yang bagian atas dan bagian bawahnya dulu. Karena dua itu ada kata yang diulang, kata janganlah kamu demikian, tetapi demikian, ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesianya mungkin kita tidak bisa terlalu kelihatan, tapi kita coba belajar lihat daripada dari bahasa asli yang Paulus gunakan pada waktu dia tulis surat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pada waktu bicara soal janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kata orang bebal itu Bapak Ibu Saudara dan orang arif itu sebetulnya Paulus pakai permainan kata. Ya, Paulus pakai kata apa? Paulus pakai kata asophoi. Asophoi dan sophoi. Bapak Ibu Saudara kalau pernah dengar kata Sophia, itu misalnya ada orang namanya Sophia. Nah, Sophia itu dalam bahasa Yunani artinya adalah wisdom atau hikmat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata sophoi ini berasal dari kata yang sama, yaitu bicara soal orang yang berhikmat. Sehingga kata orang arif itu yang dimaksudkan dalam oleh Rasul Paulus adalah bicara soal orang yang berhikmat. Dan kalau di dalam bahasa Yunani, kalau kita menambahkan kata a di depan kata yang berikutnya, biasanya artinya menegasi kata tersebut, ya. Seperti kita hari ini kalau kita bicara soal moral, maka kata lawannya adalah amoral, gitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi sebenarnya permainan katanya kelihatan jelas. Sophoi, asophoi. Artinya Bapak Saudara, Paulus betulnya kalau kita mau lihat sensenya kelihatan, Paulus mengatakan jangan jadi orang yang tidak berhikmat dengan kata lainnya. Jadilah orang yang penuh dengan hikmat. Be a wise person. Yeah, be a wise person. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita lihat kata jangan yang kedua. Jangan yang kedua juga sebetulnya pakai permainan kata, Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan, pada waktu Paulus mengatakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kata bodoh itu Bapak Ibu Saudara, itu pakai kata aphrones, atau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai foolish. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebetulnya artinya itu orang yang tidak punya pikiran, gitu loh Bapak Saudara. Yang pikirannya kosong, itu maksudnya Paulus. Itu sehingga kemudian seharusnya kalau Paulus konsisten, ya. Ini kalau Paulus konsisten pakai permainan kata asophoi, sophoi. Kalau aphrones, dia akan pakai kata friend, gitu ya. Friend. Itu aphrones itu kata dasarnya, root katanya adalah friend. Yang artinya adalah, justru artinya adalah pikiran, artinya orang yang punya pikiran. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, menariknya Paulus itu bukan tutup dengan kata begini, janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lalu dia bilang, janganlah kamu bodoh, dan Paulus tidak bilang begini, tetapi jadilah orang pintar. Tapi Paulus bilang apa? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apakah Paulus tidak tahu padanan katanya? Dia tahu. Tapi Paulus mengerti pikiran yang penuh itu seharusnya bukan hanya bicara mengenai

mengerti secara pengetahuan atau kognitif. Tapi bagi Paulus, ketika dia bicara soal menjadi bijak, berhikmat, menjadi arif, itu adalah ketika seseorang mengerti kehendak Tuhan. Know the will of the understanding the will of the Lord. Mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita bisa melihat kalau dua hal ini sifatnya paralel, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus bicara soal unwise people, dia sedang bicara soal orang-orang yang foolish itu, yang afrones itu. Tapi ketika dia bicara soal orang yang penuh hikmat, dia bicara tentang orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Saudara, nah, Bapak Saudara, ini adalah yang kemudian kita pahami dalam bagian ini, sehingga kemudian kita bisa mengerti bahwa ketika Paulus bicara soal berhikmat, dia tidak hanya bicara soal hikmat di dalam arti orang itu penuh dengan ilmu pengetahuan, tetapi ketika orang dikatakan seorang yang berhikmat adalah ketika dia berusaha kemudian selalu mau mencari mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus pada waktu dia tulis surat ini, dia tulis surat ini kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Siapa ya? Tadi ayatnya dari mana ya? Paulus tulis kepada jemaat Efesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita membaca surat daripada Efesus ini, sebetulnya Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan, surat daripada Efesus ini adalah salah satu surat yang spesial di dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Karena surat Efesus ini itu sangat ditulis dengan sangat indah, Bapak Ibu Saudara, sampai seperti tidak ada permasalahan apapun di dalam jemaat Efesus. Ya, Bapak Saudara. Nah, ternyata Bapak Saudara, para peneliti, para ahli yang mempelajari Alkitab, mereka menemukan ada surat lain yang sama seperti dengan surat Efesus. Persis penulisannya, persis juga addressingnya, bagaimana Paulus itu menyampaikannya, tapi ditujukan bukan kepada jemaat Efesus, ditujukan kepada jemaat Laodikia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sarjana biblika umumnya mengakui bahwa surat Efesus ini sepertinya bukan ditulis oleh Paulus hanya untuk satu jemaat, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu surat Efesus, bukan ditulis oleh Paulus hanya untuk satu lokasi, Bapak Ibu Saudara. Tapi ditulis oleh Paulus untuk kemungkinan jemaat secara universal. Orang Kristen, orang percaya yang pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, baru berdiri di tengah-tengah dunia. Nah, sehingga Paulus menulis surat ini dan kemungkinan besar dikopi, disalin ulang, lalu disebarkan dan dibacakan kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya surat Efesus itu tidak membahas permasalahan personal di satu tempat tertentu. Kan kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Korintus misalnya, ada permasalahan apa di sana? Gereja yang berkotak-kotak, perpecahan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Filipus, Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada orang-orang yang ditegur oleh Paulus di akhir surat Filipus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Tesalonika, di sana ada orang-orang yang menderita dan kehilangan pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Sehingga Paulus itu setiap suratnya unik, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang diadres. Tapi di dalam surat Efesus, sepertinya tidak ada permasalahan khusus yang terjadi di sana. Bukan berarti jemaat Efesusnya tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara, jemaat baik-baik. Bukan. Tapi karena surat ini ditulis untuk kemudian mengingatkan kepada semua orang Kristen, bukan hanya di Efesus saja. Maka Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita tadi baca mengenai Sophoi, mengenai orang yang berhikmat di hadapan Tuhan, sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau begitu emangnya ini cuma buat orang Efesus? Enggak kan Bapak Ibu Saudara, ini buat semua orang Kristen, semua orang percaya. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, panggilan kita sebagai orang percaya adalah kemudian kita juga harus bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Dan ketika kita bilang penuh dengan hikmat, itu bukan bicara sesuatu yang random dan abstrak, tapi bicara soal orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Dan itu adalah panggilan kita semua sebagai orang percaya. Dan bukan hanya panggilan untuk sebagian orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak bilang di sini bahwa yang menjadi berhikmat di gereja hanyalah penatua saja misalnya. Paulus tidak bilang di sini bahwa yang harusnya menjadi orang berhikmat adalah diaken saja di gereja, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak bilang di tempat ini, di bagian ini, bahwa yang menjadi orang-orang yang berhikmat hanya guru sekolah minggu saja, loso-loso sekolah minggu saja, karena dia harus mengajar, karena dia harus memimpin, karena dia harus menjadi teladan di gereja. Enggak, Bapak Ibu Saudara, ini bagi semua orang percaya. Paulus tidak bilang di sini bahwa yang jadi orang berhikmat hanya pendeta dan penginjil saja. Tapi bagi semua orang percaya, Saudara.
Nah ini kita mesti pikir ulang dan mesti ingat baik-baik bahwa kita jadi orang Kristen mestinya bertumbuh dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak-Ibu Saudara, jangan pernah ekspektasikan baik Musa Andri maupun saya menjadi semacam dukun rohani buat Bapak-Ibu Saudara gitu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu Saudara ada kebingungan, aduh saya mau ini nih, ah oh iya ingat, saya tanya Musa Andri deh, saya Musa Andri. Musa, menurut Musa bagaimana, bagaimana, bagaimana, boleh gak cerita, boleh gak diskusi, boleh konseling, boleh Bapak-Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, setiap kita dipanggil Tuhan untuk bertumbuh di dalam hikmat Bapak-Ibu Saudara. Sebab kami juga harus bertumbuh di dalam hikmat. Kita sama-sama orang yang harus bertumbuh di dalam hikmat. Kita sama-sama anak Tuhan. Dan kita sama-sama hamba Tuhan. Kalau saya semua saya hamba Tuhannya, Bapak-Ibu Saudara hamba siapa? Anma, sama-sama hamba Tuhan. Jadi Bapak-Ibu Saudara, demikian Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya tidak tampilkan, saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab kita bukan hanya, jadi bukan yang memikirkan itu hanya orang-orang tertentu di dalam ke gereja, tetapi semua orang Kristen, semua orang percaya, pikirkan. Pikirkan. Kalau hari ini engkau tidak pernah pikirkan itu dan hanya memikirkan hal yang lain, pulang dari tempat ini, pikirkanlah itu. Betulkah selama ini yang saya pikirkan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Dan hikmat itu saya berdoa ada dalam hidup setiap kita. Nah Bapak-Ibu Saudara, yang kedua, pada waktu Paulus bicara, tadi kan kita sudah bahas yang atas dan yang bawah, bagaimana kita memperhatikan hidup dengan seksama sebagai orang percaya. Bagaimana dengan yang bagian tengah-tengahnya, Bapak-Ibu Saudara? Dan ini menarik sekali. Tengah-tengahnya Paulus itu mengatakan begini, kan, karena kan Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Lalu kan Paulus kasih identitasnya, seperti orang arif, artinya orang yang bertumbuh dalam hikmat, ya, yang mengerti kehendak Tuhan. Nah lalu Paulus mengatakan, untuk bisa seperti itu, maka kita perlu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Saudara, pada waktu kita bicara soal pergunakanlah waktu, pada pergunakanlah waktu itu adalah satu, dalam bahasa Indonesia pakai katanya menggunakan. Tapi kalau pakai bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, atau pakai bahasa asli, sebetulnya pakai katanya redeeming. Bapak Ibu Saudara, kalau ingat kata redeem, Bapak Ibu Saudara akan ingat salib dan ingat kata penebusan. Menebus Bapak Ibu Saudara artinya, membayar Bapak Ibu Saudara artinya. Lalu kata waktu yang ada di situ Bapak Ibu Saudara, itu bicara soal sesuatu yang waktu yang artinya adalah musim kehidupan atau sebuah kesempatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu Paulus bicara soal waktu, dia pakai kata yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam bahasa Yunani ada 3 jenis kata waktu, tapi saya jelaskan hanya 2 saja di sini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara itu ada kata kronos, yang kedua ada kata kairos Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara soal waktu, dua-duanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai kata waktu, sama ya. Enggak ada bedanya. Nah, tapi dalam bahasa Yunani dua kata ini punya makna yang berbeda. Pada waktu kita bicara soal kronos, kita bicara soal waktu yang terus berjalan secara beruntut di dalam keseluruhan waktu yang ada. Jadi dia akan terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Makanya kita kenal kata yang namanya chronological ya. Kronologis ya kan, itu dari kata kronos. Tapi kalau kita bicara soal kairos Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal kesempatan di dalam waktu yang berjalan Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam waktu yang berjalan ada momen tertentu, ada kesempatan tertentu, ada musim tertentu di dalam kehidupan kita. Dan kairos ini Bapak Ibu Saudara berbeda dengan kronos, sebab ada masanya kairos itu ada masanya kairos itu tidak ada. Berbeda, ya kan ya? Dan ada masanya kairos itu ada, belum tentu dia akan ada lagi dengan kairos yang sama sebelumnya. Itu yang dipahami Bapak Ibu Saudara hari ini. Sehingga hari ini kita pakai bahasa Indonesia sebetulnya artinya adalah kesempatan di dalam hidup ini. Oke? Nah, kalau kata redeeming tadi artinya kita harus menebus kesempatan itu di hadapan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus katakan, karena hari-hari ini adalah jahat
Saudara. Nah, hari-hari adalah jahat, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang dimaksud Paulus bicara soal hari-hari yang ada di dunia, bagaimana kita hidup di tengah dunia ini. Tapi kata jahat di situ, Bapak Ibu Saudara, artinya apa sih sebetulnya? Nah, kata jahat itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ambil artinya literal dengan gampang aja, sebetulnya kita bisa langsung mengerti artinya adalah it's, mungkin artinya Paulus mengatakan hari yang buruk atau hari yang jelek, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau ngomong kata jahat, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasanya, kita mungkin bisa mengertinya bahwa itu seperti kata yang sifatnya superlatif gitu ya. Dari hari yang kurang baik, hari yang jelek, sampai hari yang jahat, misalnya. Bisa bicara juga mengenai kondisi hari-hari yang tidak sebaik itu. Yang dulu, atau yang jelek, atau yang jelek banget gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada makna yang lain. Kalau Paulus bicara soal bukan hanya hari secara figurat, secara literal yang kita jalani setiap hari, bagaimana kalau Paulus bicara mengenai hari-hari secara figuratif, yang bicara soal hari-hari yang utuh di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Saudara. Maka apa maksud kata jahat itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, maksud kata jahat itu, Bapak Ibu Saudara, itu satu bisa berarti bahwa dalam kairos yang Tuhan berikan, iya kan, Paulus pakai katanya depannya bukan kronos tapi kairos, artinya di dalam kesempatan yang Tuhan berikan itu seringkali, Bapak Ibu Saudara, dipakai oleh manusia, bukan seringkali, justru dipakai manusia itu untuk melakukan dosa. Makanya disebut hari yang jahat. Bukan karena cuacanya jelek, bukan karena kondisi politiknya jelek, tapi karena ada kesempatan yang Tuhan beri, hari yang Tuhan beri dipakai untuk berdosa. Itu hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, itu juga bisa berarti bahwa Paulus sudah memperingatkan orang Kristen, orang percaya, bahwa di tengah-tengah dunia ini, dunia sudah jatuh ke dalam dosa, dunia itu akan terus menekan kita sebagai orang percaya untuk kemudian tidak melihat kesempatan itu, dan kemudian akhirnya sama seperti dunia, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang jahat itu adalah ketika kita tahu Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kairos, tetapi kita kemudian melakukan, tidak melakukan, atau bahkan mengabaikan, atau bahkan tidak mempedulikan kesempatan itu. Itu juga hari yang jahat, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya ketika kita melakukan kejahatan, oh saya melakukan kejahatan, ini hari yang jahat di mata Tuhan. Tapi kalaupun kesempatan yang Tuhan beri tidak kita pakai, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itu juga hari yang jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir ulang hari. Bagaimana kita menjalani hari kita di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau jalani harimu? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau hitung-hitung hari yang kita selama ini kita lewati, ada berapa banyak hari yang jahat? Ada berapa banyak hari yang berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, satu minggu aja belum tentu kita kasih beberapa jam betul-betul jadi hari yang kita persembahkan untuk Tuhan, kan? Jangan-jangan lebih banyak hari jahatnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita. Jangan-jangan ada banyak kesempatan yang berlalu begitu saja, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita. Dan kalau saya bicara soal kesempatan, Bapak Ibu Saudara, kairosnya Tuhan itu, maka kairos itu, Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu belum tentu berulang loh dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara soal kronos, Bapak Ibu Saudara akan selalu bisa berargumen begini, kan besok masih ada, kan besok masih ada, kan besok masih ada. Tapi kalau bicara soal kairos, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah berhenti waktu jadwal bilang cukup, stop, belum tentu kau alami yang sama. Saya kasih satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu setelah Perang Dunia Kedua, setelah Jepang dibom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, pada waktu itu Jepang terpuruk habis-habisan. Pada waktu sedang terpuruk habis-habisan, Bapak Ibu Saudara, yang ada di sana itu bukan cuma orang Jepang, tapi juga ada anak-anak Tuhan yang setia memberitakan Injil di Jepang dari sejak sebelum perang itu terjadi. Nah, pada waktu mereka melihat negara Jepang terpuruk setelah Perang Dunia Kedua, mereka kemudian melihat ada satu keterbukaan Injil. Mereka melihat hari itu, di momen itu ya, kairos itu, orang Jepang itu terbuka terhadap Injil Tuhan. Lalu di waktu itu juga para misionaris itu segera memberitahukan kepada gereja-gereja, cepat kirim orang, Jepang lagi terbuka dengan Injil. Cepat kirim orang, Jepang lagi terbuka dengan Injil. Bapak Ibu Saudara, sayang sekali, berapa orang yang pergi ke Jepang setelah itu? Gak banyak.
sampai hari ini Jepang itu adalah salah satu negara dengan orang Kristen yang paling sedikit di dunia ini. Kalau Tuhan buka kesempatan, itu kairosnya Tuhan. Kalau sudah dilewatkan, Tuhan sudah tutup kesempatannya, Bapak Saudara, belum tentu kesempatan yang sama terjadi dua kali dalam hidup kita. Penting sekali Bapak Saudara ya, ketika kita bicara soal kesempatan itu. Pada waktu saya bicara mengenai hal ini, maka Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa mengatur kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya mengatakan, oh kalau begitu kita mesti pergunakan waktu, kan kita mesti redeeming our time, kita mesti tebus waktu kita dengan sebaik mungkin. Makanya Bapak Ibu Saudara, maka hari ini saya ajak kita semua keluarin kertas, lalu kita bikin schedule gitu ya Bapak Saudara. Semuanya bikin, dari bangun pagi kita kerja bakti dulu di rumah, lalu kita akan cuci baju bersama gitu ya, semuanya jam 5 pagi bangun, saat teduh dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, saya pikir bukan begitu seharusnya ketika kita bicara soal mempergunakan waktu itu Bapak Ibu. Sehingga Anda dan saya pasti akan menjalani kehidupan konteks yang berbeda. Dan Anda dan saya akan menghadapi kairos-kairos yang berbeda, kesempatan-kesempatan yang berbeda yang Tuhan izinkan terjadi. Oke, sehingga itu akan sangat Bapak Ibu Saudara, kau mesti pikirin pribadi demi pribadi. Ya, pikirin Bapak Ibu Saudara. Jangan tidak dipikirkan. Oke? Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu sebetulnya kasih polanya. Bahwa sebetulnya Tuhan tidak kasih kesempatan kita itu betul-betul acak dan random sama sekali. Sebetulnya Alkitab sudah kasih tahu kita, Bapak Ibu Saudara, pada waktu penciptaan, Bapak Ibu Saudara ingat, pada waktu penciptaan, Tuhan itu sebetulnya ciptakan dua kesempatan dalam hidup ini. Tuhan beri dua ritme dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, manusia pada waktu diciptakan, ingat bahwa pada waktu diciptakan, Tuhan sebetulnya mendesain manusia untuk apa? Untuk menata layani semua ciptaan Tuhan yang lain, bukan? Dari hari yang pertama sampai dengan hari yang keenam. Sehingga Tuhan kan mengatakan bahwa mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, Adam dan Hawa ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, untuk kemudian menata kelola semua yang Tuhan sudah ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada waktu mereka menata kelola semua itu, Bapak Ibu Saudara, yang kita sebut sebagai mandat budaya di dalam teologi Kristen, itu bukan hanya bicara mengenai pekerjaan yang hari ini kita ketahui, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya soal sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan cuma bicara soal kuliah, ini bukan hanya bicara soal mesti buka usaha, bisnis dan segala macam. Tapi bicara bagaimana seluruh hidup manusia, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan itu, dikerjakan, itu sebetulnya seharusnya untuk menata kelola semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Maka dia dipanggil Tuhan untuk melakukan itu ya. Instead of bekerja, sebetulnya kata yang lebih tepat kita mesti ingat-ingat adalah kita dipanggil untuk menata layan, sebagai seorang penata layan di tengah dunia ini. Itu ritme yang pertama. Ritme yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan bukan cuma suruh kita kerja. Tuhan bukan cuma suruh kita kemudian melakukan banyak hal demi kemuliaan nama Tuhan sebagai orang-orang diciptakan Tuhan dengan gambar dan rupanya. Tuhan panggil kita, Bapak Ibu Saudara, dia tetapkan satu, bahwa kita harus beristirahat di dalam dia. Demikian dia melatih orang Israel, bukan, dengan sabat di hari yang ketujuh. Demikian dia kemudian melatih kita, bukan, dengan setiap minggu di hari Minggu kita duduk diam di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kalau saya bicara soal rest, Bapak Saudara, ini bukan hanya bicara soal beristirahat yang artinya kita tidak bekerja ya Bapak Saudara, atau tidak masuk kantor, tapi bicara soal bagaimana kita menikmati Tuhan sekalipun kita tidak melakukan apapun di hadapan Tuhan. Jadi dua ritme ini, Bapak Ibu Saudara, adalah dua kesempatan yang akan terus selang-seling di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan Anda dan saya. Ya. Nah, masalahnya ada dua problem, Bapak Ibu Saudara. Ada dua masalah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kadang kalau kita ya, masalahnya pertama, kita suka hilang salah satu. Benar enggak, Bapak Ibu Saudara? Suka hilang salah satu kan? Nah, kadang suka apa? Kadang suka hanya bagian work-nya aja, enggak terlalu pikirin soal rest-nya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu pendeta penulis namanya David Murray. David Murray ini dia tulis satu buku, Reset, Living a Grace-Based Life in a Burnout Culture. Nah, dia cerita, Bapak Ibu Saudara, dia ini seorang pelayan Tuhan. Dia berkhotbah, dia tulis buku banyak. Dia tulis buku bukan cuma dirinya sendiri, dia tulis buku bersama dengan istrinya. Dia pelayanan, dia berkhotbah, dia mengajar di sana-sini, Bapak Ibu Saudara. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan dia untuk kemudian mengalami satu sakit
Nah, pada waktu dia mengalami sakit itu, Bapak Saudara, dia masih merasa kayak, aduh ini mah harus cepat-cepat kelar, harus cepat-cepat beresin. Soalnya masih apa? Masih banyak pelayanan lain yang saya mesti lakukan, saya mesti kerjakan, Bapak Saudara. Tapi pada waktu dia disuruh berhenti, diam di rumah sakit.

0: Saudara, malam itu dia kemudian mengerti bahwa saat itu dia belajar. Ternyata menebus waktu itu, memakai waktu yang Tuhan berikan, pergunakanlah waktu itu. Bukan hanya bicara soal apa yang dia hasilkan, tapi juga bicara soal bagaimana dia hidup di dalam anugerah Tuhan, bahkan ketika dia tidak bisa lakukan apapun. Sehingga kemudian dia tulis buku ini, Reset. Bahwa ketika kita pergunakan waktu, ada ritme kita mesti berhenti di hadapan Tuhan. Ada ritme kita mesti menikmati kembali anugerah Tuhan, saudara. Saya tidak katakan pelayanan itu jelek ya. Pelayanan itu baik, saudara. Tapi kalau pelayanan itu tidak membuat engkau menjadi menikmati Tuhan lagi, saya pikir ada waktunya kita mesti diam sejenak di hadapan Tuhan, memikirkan ulang, supaya engkau bisa berjalan kembali untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak saudara, jangan jadi spiritual workaholic. Kalau kita jadi spiritual workaholic, Bapak Ibu saudara, kita itu hidup seolah-olah hidup yang anugerah Tuhan tidak pernah cukup di sana. Seolah-olah kita mesti lagi, mesti lagi, mesti lagi. Padahal kita tahu sebetulnya Tuhan bilang, anugerahku cukup. Anugerahku cukup. Toh kamu selamat bukan karena kerjaan kamu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi selalu cukup dan cukup. Oke? Tapi Bapak Ibu saudara, jangan juga ekstrim satunya. Sudah hilang salah satu kan tadi. Kalau hilang worknya begini, kalau hilang restnya begini. Kalau hilang worknya Bapak Ibu saudara, kita itu bisa harus hati-hati sekali Bapak Ibu saudara. Karena kalau kita hilang salah satunya, kita bisa jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang punya hyper grace mentality. Hyper grace mentality itu apa Bapak Ibu saudara? Jadi salah satu bentuk penyalahgunaan doktrin anugerah yang sering disebut di dalam gereja-gereja dengan tradisi teologi reform, itu adalah bicara soal hyper grace. Hyper grace itu apa? Pada waktu orang itu kemudian merasa semua ini kan soal anugerah Tuhan, maka saya tidak punya alasan untuk harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Jadi selalu merasa bahwa ya udahlah kan Tuhan sudah lakukan, ya udahlah ada yang lain bisa lakukan gitu ya maksudnya. Ya udahlah kan saya bebas begitu saja. Saya tidak perlu ada pertobatan, tidak perlu ada perubahan. Toh kan semua karena kasih karunia Tuhan gitu ya maksudnya. Toh kan semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya perlu tunjukin ketaatan apa, toh juga semuanya karena Tuhan. Terus ini namanya hyper grace mentality Bapak Ibu. Dan kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang anugerah itu cukup Bapak Ibu Saudara, bukan kelebihan. Anugerah Tuhan itu cukup. Sehingga kalau anugerah itu cukup Bapak Ibu Saudara, maka panggilan kita di dalam ritmenya Tuhan untuk tetap menata layani hidup ini di hadapan Tuhan, itu adalah panggilan yang tetap ada dalam kehidupan kita, dalam ritme yang kita mesti lakukan di hadapan Tuhan. Nah masalahnya, kita kadang suka hilang salah satunya. Misalnya pikirin, nanti di rumah juga pikirin, lebih suka hilang yang mana. Nanti yang lebih suka hilang yang mana, yang hilang itu yang dicari ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan terbalik, lebih suka hilang yang satunya lagi yang dicari. Oke? Nah, sudah begitu. Nah, ini layarnya, ini salah satu slide saya sih, bukan komputernya yang mati. Nah, jadi working on updates. Bapak Saudara mungkin familiar dengan gambar ini ya. Bapak Saudara tahu ada satu tren pernah terjadi, itu orang bikin, entah itu beneran dia lakukan, entah itu dia cuma bikin video-videoan aja Bapak Saudara dalam media sosial. Ada orang-orang yang kemudian bekerja lalu dia pakai akal-akalan Bapak Saudara, supaya kalau atasannya lewat di meja kerjanya gitu ya, dia bisa punya alasan, saya enggak bisa kerja, Bos. Laptopnya lagi update gitu ya, komputernya lagi update gitu. Jadi saya enggak bisa kerja gitu Bapak Saudara. Nah, itu kemudian jadi satu video yang viral ke mana-mana. Bapak Saudara tolong jangan ditiru ya Bapak Saudara ya. Bukan untuk ditiru, tapi untuk kita pelajari hari ini bahwa Bapak Saudara sadar enggak? Seringkali dalam kehidupan kita, kita tuh kadang suka terbalik-terbalik loh Bapak Ibu Saudara. Kayak orang yang tadi itu, waktunya kerja, maunya apa? Maunya libur Bapak Ibu Saudara. Tapi ada loh Bapak Ibu Saudara, orang yang lagi libur, maunya kerja Bapak Ibu Saudara. Gak bisa istirahat di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, problem kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, kadang kita suka terbalik. Pada waktu kita mesti bertanya ini baik-baik di hadapan Tuhan. Pada waktu kita diberi Tuhan kesempatan untuk melayani. Melayani, saya kasih tahu sekali lagi Bapak Saudara ya. Melayani itu penata layan, bukan hanya bicara soal melayani di gereja. Melayani di gereja penting. tapi menata layani di dalam kerjaan, pekerjaanmu, di dalam keluargamu sebagai orang tua, sebagai anak, di dalam relasi pertemananmu, di dalam kesaksian hidupmu di tengah-tengah dunia. Itu kan pelayanan di hadapan Tuhan. Semua melayani Tuhan kita. Enggak ada yang enggak melayani Tuhan, harus. Ya. Nah, pada waktu Tuhan kasih kesempatan melayani, pertanyaannya kita melayani enggak, Ustaz? Atau waktu Tuhan kasih melayani, kita bisa mengatakan, "Aduh Tuhan, ini kayaknya bukan saya deh. Ini saya, Tuhan. Utuslah dia. Ini saya, utus yang lain," gitu ya. Bapak Saudara, kita mesti pikir benar-benar gitu ya. Ada kita waktunya Tuhan lagi kasih kesempatan, Tuhan lagi bilang, "Ini loh waktunya, kamu bisa lakukan, kamu bisa kerjakan, ayo lakukan." Aduh, tar dulu Tuhan, jangan nanti deh, tahun depan, janji deh Tuhan, tahun depan. Saudara, ingat ya, saya selalu tadi bilang di awal, Kairos itu ada waktunya, ada batasnya. Kairos yang sama, kesempatan yang sama, belum tentu loh Tuhan kasih lagi dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita kan suka terbalik juga, ya. Kalau Tuhan lagi kasih kesempatan kita duduk diam untuk menikmati anugerah Tuhan, duduk diam untuk kemudian kita bisa betul-betul punya relasi dengan Tuhan, diisi kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kok masih menikmati Tuhan tidak? Itu gampang sekali nilai ya Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Kok berdoa di rumah masih betul-betul berdoa atau tidak? Oh, baca Alkitab di rumah, masih betul-betul baca Alkitab atau tidak? Oh, saat teduh di rumah, betulkah engkau masih saat teduh atau cuma teduhnya saja? Sambil ketiduran. Jadi, masihkah itu Bapak Ibu Saudara? Kita pakai setiap kesempatan yang ada. Karena sekali lagi kesempatan itu belum tentu datang dua kali dalam hidup ini. Sekecil apapun itu yang kau anggap, nanti juga masih ada lagi. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Pakai kesempatan itu. Ingat, kadang kita suka hilang salah satu, kadang kita suka terbalik. Saudara, makanya Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa kita kemudian hari ini belajar untuk kemudian punya hikmat itu. Ya, punya hikmat. Jadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Hikmat Tuhan, kalau dari Filipi tadi, adalah apa yang berasal dari Tuhan, ya, yang sudah dikhotbahkan minggu lalu. Itu sebab kita perlu berakar di dalam firman, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kau mesti mengerti itu supaya kau kemudian bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Nah, sekarang saya mau tanya, Saudara, kalau hari yang jahat itu sudah kita tebus dan kita rebut, Bapak Ibu Saudara, apakah itu jadi hari yang baik? Kalau kata saya, bukan jadi hari yang baik, Saudara. Tahu gak jadi hari yang apa? Jadi harinya Tuhan mestinya loh, Saudara. Makanya ingat kan lagu sekolah minggu, hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Ya kan? Bukan cuma hari Minggu, harinya Tuhan. Tiap hari, harinya Tuhan, Saudara. Jadi pada waktu kita jadi orang-orang yang punya hikmat di dalam Tuhan, punya hikmat, sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, artinya engkau bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan, berdasarkan, berakar kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah dinyatakan kepada setiap kita, maka engkau menjalani hari dengan prinsip, hari ini harinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini harinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan engkau pasti bisa mengenali dalam dua ritme yang tadi. Apakah ini waktunya engkau duduk diam? Kalau itu waktunya Tuhan bilang, duduk diam, nikmati Tuhan. Kalau itu waktunya Tuhan bilang, kamu mesti bergerak, mesti lakukan sesuatu. Lakukan, kerjakan, Saudara, di dalam kehidupan ini. Kan kemampuan untuk discernment itu, Saudara, kemampuan kita bisa menentukan, Bapak Saudara, mana yang kita mau lakukan, mau ini, mau itu. Itu bukan berarti kita bisa menentukan dengan mandiri, Bapak Saudara. Itu berarti kita bisa menentukan, menyadari bahwa tiap hari, tiap kesempatan, tiap momen, Bapak Ibu Saudara, itu bukan tentang saya karena ini bukan harinya saya, tapi tentang Tuhan karena ini harinya Tuhan. Tentang Dia yang ciptakan saya, tentang Dia yang kasih saya kesempatan, kasih saya momen ini yang belum tentu ada besok-besoknya lagi, yang kasih saya kemampuan untuk bisa melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Saudara, seperti seorang anak, ya, anak kecil. Kalau misalnya lari-lari, anak kecil, ya, kadang kalau dia sudah cukup mengerti, dia pasti akan menoleh ke orang tuanya. Pada waktu dia akan memutuskan sesuatu. Nah, saya belum punya anak, saudara. Saya nggak tahu. Cuma saya sih ingat waktu kecil beberapa kali saya emang noleh ke papa saya dulu. Kalau ada orang kasih barang, gitu ya, saya lihat dulu ke papa mama. Kalau udah, baru ambil, gitu ya. Kalau gitu ya, nggak mau, gitu ya. Jadi lihatnya siapa? Lihatnya papa mama. Nah, buat kita sama. Waktu mau lakukan ini, lakukan itu, noleh gak ke Bapa di sorga? Lihat, Bapa, ini bukan. Tuhan, ini bukan. Kalau Tuhan bilang iya, siap Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, oke. Enggak. Tuhan bilang enggak. Itu hidup yang berhikmat. Hidup yang mengerti kehendak Tuhan. Hidup yang mempergunakan waktu, kesempatan di hadapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab firman-Mu itu seperti pedang bermata dua yang menancap dalam di dalam kehidupan hati setiap kami yang sudah Engkau nyatakan kepada setiap kami pagi ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang mendengarkan di rumah secara online. Oleh sebab itu Tuhan, sekarang kami berdoa supaya firman-Mu itu betul-betul berakar kuat di dalam setiap hati kami. Betul-betul membuat kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya hari demi hari kami jalani, mulai besok Tuhan, bahkan hari ini dan seterusnya adalah harinya Tuhan, hari bagi kemuliaan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.
1: Sungguh biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kita terus melangkah, merespon dengan satu tindakan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini sama-sama kita akan memberikan persembahan syukur. Dan minggu ini adalah minggu yang ketiga, ada dua kantong yang dijalankan.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

untuk menyerahkan akan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah segala apa yang ada dalam kehidupan kita, kita percayakan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami terus dapat mengerti bahwa hidup kami di tangan-Mu. Hari ini kami hadir di tempat ini, di rumah-Mu, dengan begitu banyak pergumulan, tantangan, baik yang sedang mencari pekerjaan, baik yang sudah bekerja, di tengah pergumulan, kondisi, yang memulai usaha, yang merintis usaha, yang kuliah dengan segala pergumulan, tantangan. Ada banyak hal yang hari ini mungkin kami dapat tumpahkan, ceritakan kepada Engkau. Mohon Tuhan hadir. Biarlah hikmat Tuhan memimpin kami untuk apa yang kami harus kerjakan dan perbuat. Hari ini mungkin yang bergumul di dalam masalah keluarga, rumah tangga mereka, biar mereka menemukan perhentian di dalam Engkau. Dan bagi mereka yang hari ini dalam kondisi lemah tubuh, sakit penyakit, biarlah Tuhan yang berkenan melawat, menghibur mereka. Mereka yang hendak menghadapi tindakan operasi, pengobatan yang berlanjut, di dalam kekhawatiran, kegentaran, kuatkan iman mereka untuk melangkah bersama-Mu. Karena kami tahu hidup kami begitu fana, begitu lemahnya, rapuhnya, tetapi kami percaya bahwa kami adalah milik-Mu. Dan biarlah tangan kuasa daripada Tuhan yang melawat, menghibur kami. Yang harus menempuh pengobatan berkelanjutan, masih terus harus konsumsi obat dan segala macam, hiburkan dan kuatkan kami di dalam setiap itu semua. Karena kami percaya juga bahwa di dalam waktu yang Tuhan masih sediakan, maka kami percaya di dalamnya ada maksud dan rencana-Mu. Sertai orang-orang di dalam usia mereka yang lanjut. Seringkali mereka putus asa dan merasa sudah tidak punya makna dan arti lagi. Kuatkan mereka, karena keberadaannya menjadi warna di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami naikkan seru doa permohonan sembahyang kami dan syukur kami kepada Tuhan semesta alam yang telah melawat kami, yang telah memelihara kami sampai dengan hari ini. Dalam nama Kristus, kami berdoa kepada Engkau. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hati pikiran-Mu, terimalah berkat di dalam Dia. Kiranya rahmat berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, hikmat Allah Roh Kudus, beserta kamu senantiasa dari hari ini pun sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.

0: Masalah selalu ada. Tapi seberapa besarnya masalah itu tergantung dari cara kita melihatnya.
1: Masalah selalu ada.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17, dibaca secara berbalasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
1: Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
0: Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia,
1: melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
0: Amin.
1: Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian 460.

0: warga Indonesia, menangkap warga Indonesia untuk menjadi pekerjanya,
1: dan
0: menekan sebangsanya,
1: ]征收百姓的钱,
0: menarik uang-uang rakyat,
1: ]然后把钱就给日本军队,
0: dan menyerahkan uang ini kepada pasukan daripada Jepang,
1: ]然后取用一些钱,拿了就放在自己的口袋里,
0: bahkan mengambil sebagian uangnya masuk kantong sendiri.
1: ]如果有这样的人的话,
0: jika ada orang yang demikian,
1: ]众百姓会不会喜欢他呢?
0: Apakah rakyat akan menyukainya?
1: ]这就是卖国贼啊.
0: Ini adalah pengkhianat negara.
1: ]所以当时马太的这个职业,他的工作税率也是跟刚才我说的差不多一样.
0: Jadi pada masa itu pekerjaan Matius sebagai seorang penarik pajak,
1: ]他是犹太人.
0: Ya, orang Yahudi.
1: ]他是为了罗马帝国工作.
0: Tetapi dia bekerja untuk pemerintahan Romawi.
1: ]所以从犹太人就征收这个钱,
0: dia mengambil uang dari orang Yahudi
1: ]给罗马帝国.
0: Dan memberikannya kepada pemerintahan Romawi.
1: ]然后不知道百分之多少,他从那个钱拿了,然后放在自己的口袋里.
0: Dan entah berapa persen yang dia ambil untuk masuk ke dalam kantongnya sendiri.
1: ]他是个卖国贼.
0: Dia adalah pengkhianat negara.
1: ]绝不会是个正直的人.
0: Bukanlah orang yang benar.
1: ]他就是很贪心的人.
0: Dia orang yang tamak.
1: ]也不洁净的大罪人.
0: Orang yang sangat besar dosanya.
1: ]当然这些人,这种税率呢,就犹太人,基本上所有的犹太人就憎恨,讨厌,就轻视他们.
0: Jadi kebanyakan orang-orang Yahudi adalah benci pada pemungut cukai ini.
1: ]虽然他的原来的名字是利未的意思是与神和好.
0: Walaupun nama asalnya Lewi itu adalah yang berarti bersatu, berbaik dengan Tuhan,
1: ]但是他已经从上帝离得太远了.
0: Tetapi dia telah meninggalkan Tuhan begitu jauh.
1: ]他的立位的意思是与人和好.
0: Arti Lewi itu baik dengan sesama.
1: ]几乎所有的犹太人讨厌他.
0: Tetapi kebanyakan daripada orang Yahudi membenci dia.
1: ]可能他有很多钱.
0: Mungkin dia banyak uang.
1: ,但是他每一次听到人家就叫立位立位的时候,他的心里会怎么样?
0: Tetapi ketika dia mendengar orang memanggil nama dia Lewi, Lewi, bagaimana perasaannya? Kehidupannya sangat berlawanan dengan arti namanya itu.
1: ]可能他的心里就有很多挣扎,难过,就是他感觉很深的这种空虚感.
0: Mungkin akan merasa banyak bergumul dengan namanya itu dan merasa kosong hatinya.
1: ,有一天,一个年轻人名叫耶稣来到他面前.
0: Pada suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Yesus datang ke hadapannya.
1: ,叫他的名字利未.
0: Dan memanggil namanya Lewi.
1: ,你来跟随我.
0: Ikutlah aku.
1: ,你来做我的门徒.
0: Jadilah muridku.
1: ,利未,你来跟我建特别的关系.
0: Lewi, marilah menjalin hubungan yang baik dengan aku.
1: ,然后再给他另外一个名字.
0: Dan memberinya suatu nama yang lain.
1: ,是马太.
0: Yaitu Matius.
1: ,马太的意思是上帝的礼物的意思.
0: Arti daripada Matius adalah hadiah dari Allah.
1: ,他见到耶稣之前,他是个卖国贼.
0: Sebelum dia bertemu Tuhan Yesus, dia adalah pengkhianat negara.
1: ,像娼女强盗大罪人.
0: Seperti perampok orang dosa besar.
1: ,所有的犹太人就憎恨讨厌他.
0: Jadi banyak orang Yahudi yang benci pada dia.
1: ,但是耶稣基督来 找他.
0: Tetapi Yesus Kristus datang mencari dia.
1: ,怜悯他,给他极大的恩典.
0: Mengasihi dia dan mengaruniakan anugerah yang besar.
1: ,这是何等奇妙的恩典.
0: Suatu anugerah yang luar biasa.
1: ,所以这样就耶稣基督呼召马太当做他的门徒了.
0: Jadi Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya.
1: ,所以呼召马太的这个故事呢, 在马太福音,马可福音,路加福音 在三个福音书里面都有.
0: Kisah Tuhan Yesus memanggil Matius ini tercatat dalam ketiga Injil Matius, Markus, dan Lukas.
1: ,然后这个呼召马太的故事有一个特点.
0: Di dalam Injil Matius ada satu hal yang istimewa.
1: ,我们上一周听到了耶稣基督怎样就医治瘫子.
0: Minggu lalu kita telah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh.
1: ,所以这三个福音书里面
0: di dalam ketiga kitab Injil ini,
1: ,呼召马太的故事跟医治瘫子的故事是放在一起了.
0: Pemanggilan Matius dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini adalah berdampingan.
1: ,你们还记得吗? 上周 Yesus Kristus ijil tanzi de shihou.
0: Apakah kita masih ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu?
1: Yesus sendiri xuanggaolo ta shi shui.
0: Bagaimana dia telah menyatakan dirinya siapakah dia itu?
1: Hai jido ma?
0: Masih ingatkah?
1: Yesus shuo, renzi zai di shang you she zui de quanli.
0: Yesus berkata bahwa anak manusia di dunia ini mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa.
1: Yesus Kristus you she zui de quanli.
0: Dia mempunyai kuasa mengampuni dosa.
1: Lalu dia ba tanzi yizhilo, zhengming guoran ta zhende you she zui de quanli.
0: Dia telah menyembuhkan orang yang lumpuh ini, membuktikan bahwa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa.
1: Lalu dia yizhilo zhege tanzi zhihou, masang zhao shei ne?
0: Setelah dia menyembuhkan orang lumpuh ini, dia mencari siapa selanjutnya?
1: Dia jiu masang zhao Matai.
0: Selanjutnya dia segera mencari Matius.
1: Shi da zui ren.
0: Orang yang dosanya sangat besar.
1: Ren-ren dou taoyuan zhenghen de hen huai ren.
0: Orang-orang sangat benci pada dia.
1: Zhege shui li a, Yesus Kristus huzhao shui li dangzuo Yesus de mentu le.
0: Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut pajak untuk menjadi muridnya.
1: Yiwei Yesus you she zui de quanbing.
0: Karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa mengampuni dosa.
1: Ta she mian Ma Tai de yiqie de zui.
0: Dia mengampuni segala dosa dari Matius. Dia tidak saja mengampuni segala dosanya.
1: Yesus Kristus you cukup de quanbing he nengli ba da zui ren Ma Tai biancheng Yesus de mentu.
0: Tuhan Yesus berkuasa untuk merubah Matius yang penuh dengan dosa menjadi muridnya.
1: Sui Ma Tai jiandao Yesus zhiqian ta shi ge mai guo zai.
0: Matius sebelum dia bertemu Tuhan Yesus, dia adalah seorang pengkhianat negara.
1: Dia adalah seorang pengkhianat negara.
0: Dia adalah orang sangat berdosa. Orang Yahudi sangat benci pada dia. Mereka mengutuk dia, memarahi dia. Hei, engkau orang yang harusnya mati.
1: Tapi ini Matai mengenal Yesus Kristus setelah dia berubah.
0: Tetapi setelah Matius bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Bagaimana perubahannya itu? Dia menulis kitab Injil Matius untuk orang-orang Yahudi. Ketika dia menjadi pemungut pajak, berapa orang yang telah dilukai oleh dia? Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia merasa bersalah pada orang-orang Yahudi. Dia telah berdosa kepada
1: orang-orang.
0: Maka secara khusus dia menulis kitab Injil Matius untuk orang-orang Yahudi. Dia ingin mengabarkan siapakah Tuhan Yesus itu pada orang-orang Yahudi. Setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia menjadi seorang yang rendah hati. Sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia duduk di kantor pajak. Dia orang yang sangat sombong dan memanggil orang, hey, bayar pajak. Dia banyak uang. Dia mendapat dukungan dari Romawi. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, dia menjadi orang yang sangat rendah hati. Di dalam Injil Lukas, dicatat setelah dia mengenal Yesus, dia meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Dan dikatakan bahwa Matius telah mengadakan perjamuan yang besar untuk Tuhan Yesus di rumahnya. Di dalam kitab Lukas lebih detail mengatakan bagaimana Matius mengikut Yesus. Dia meninggalkan, meletakkan segalanya. Bahkan dia mengadakan perjamuan besar untuk Tuhan Yesus. Tetapi di dalam kitab Injil Matius yang dia tulis sendiri, dia tidak menyebutkan apa yang sudah dia lakukan. dia hanya secara sederhana singkat menuliskan bahwa Tuhan Yesus telah memanggil dia.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial.

Tuhan, aku tahu. Aku tak punya alasan untuk bersungut-sungut. Aku tak punya alasan untuk kecewa. Aku tak punya alasan untuk

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 专制的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得到。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Mari jemaat bersama diundang untuk kita berdiri. Dan hari ini di hari perhentian kita bersyukur kita dapat datang di dalam rumah Tuhan, khususnya secara onsite di GI Puri, dan ibadah hari ini di streaming di dalam YouTube. Dan kita bersyukur untuk pelayanan daripada tim worship GI BSD. Mari kita tengadakan hati kita untuk memulaikan ibadah hari ini dengan mengingat terus kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang meneguhkan, yang menghibur, yang menguatkan di dalam setiap musim kehidupan kita, dengan melihat dan mengingat bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, dulu sekarang sampai selamanya, dan nyata rahmatnya melalui Tuhan Allah kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang mendasari ibadah hari ini yang terambil daripada surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
1: Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Allah telah memulai segala pekerjaan baik dalam hidup kita. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib merupakan bukti kedalaman kasih-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Allah yang setia.

Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan dan beserta dengan kami. Dan di hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk melihat dan mengingat kembali bagaimana Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tangan-Mu. Hari ini di tempat kami masing-masing, tak kala kami mampu bisa berdiri di hadapan Tuhan, ada banyak cerita di dalam kehidupan kami. Ada banyak kisah yang kami bawa sampai dengan detik pada hari ini. Di tengah kegagalan, di tengah kegundahan, di tengah pergumulan, di tengah luka, di tengah kekecewaan, di tengah kepahitan, di tengah kesakitan, di dalam pergumulan apapun. Tapi hari ini ajar kami terus mengingat belas kasih sayang Tuhan, kemurahan daripada Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami tahu kami melewati pergumulan tersebut. Kami tahu perasaan terluka, kecewa itu real dan nyata. Kami tahu kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang beserta dengan kami. Dan acap kali kami menemukan ada pribadi-pribadi yang beserta dengan kami. Pasangan kami, orang tua kami, anak kami, saudara kami, warga gereja, keluarga Allah, menopang dan beserta dengan kami. Disitulah kami menyadari, Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau telah menitipkan pribadi-pribadi yang berjalan berserta dengan kami. Itu ya Tuhan, pagi hari ini ajar kami tetap terus dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan daripada kami, termasuk di dalam dunia yang gonjang-ganjing dengan segala situasi. Kami percaya ada perkara-perkara khusus yang Tuhan izinkan dan di dalamnya Engkau beserta. Dan kami berdoa menyerahkan Indonesia. Kami tahu perkara beberapa hal yang terjadi hari ini bukan kebetulan begitu saja. Tak kala tangan manusia tidak mampat menjamah, keadilan hukum manusia dipermainkan. Tetapi di situ nyata kuasa daripada Tuhan. Dan dia

0: orang yang punya maksud rencana yang jahat bagi negara ini, demi nama Tuhan, singkapkan ya Bapa. Nyatakanlah itu. Permalukanlah mereka ya Tuhan, sehingga mereka tidak bermain-main dengan yang namanya pribadi Tuhan semesta alam. Kami serahkan keadaan dunia ini, bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga diri kami, keluarga kami, agar kami tidak sembarangan juga di hadapan Tuhan, tapi sebaliknya, dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan, kami hidup di hadapan Tuhan. Berkati sepanjang ibadah yang berlangsung hari ini ya Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Amin.
1: Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita berikan salam kanan kiri dan katakan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai 12. Firman Tuhan dalam bacaan bertanggapan hari ini mengajak kita untuk kembali merenungkan bahwa Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
2: Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
1: Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya.
2: Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu.
1: Bersama-sama, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin Bapak Ibu, kita mau senantiasa menjadi orang yang rendah hati, takut akan Tuhan, dan senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap langkah orang percaya. Mari kita serukan, ku kan terbang dalam kemuliaannya. Haleluya.

0: Dalam terang akan firman Tuhan yang meneguhkan langkah kehidupan orang percaya. Dan itulah yang dialami oleh segenap orang percaya dari segala tempat, abad, waktu, dan zaman yang nyata di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara.
1: Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita beroleh hati yang bijaksana, sehingga hidup kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menggenapi rencana-Nya.

berdoa sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu dan memohon supaya Engkau yang memimpin kami. Memimpin di dalam hidup kami, tapi terutama Tuhan, pimpin kami di dalam waktu dan tempat ini. Sebab pada waktu kami mau belajar firman-Mu, kami sungguh berdoa supaya firman-Mu itu bagaikan pedang yang bermata dua, yang lebih tajam daripada apapun, yang menembus masuk ke dalam setiap relung hati kami, yang membongkar setiap motivasi hidup kami, dan yang membawa kami untuk tunduk dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami mau ikut Engkau dan mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pimpin sertai di dalam waktu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali bersama-sama di hadapan Tuhan untuk beribadah. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang hadir secara live streaming, bersyukur kita bisa tetap beribadah dengan alat teknologi yang ada di zaman ini. Mari kita ambil waktu ini, kita berusaha untuk bisa fokus, untuk bisa sama-sama belajar daripada apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bicara dari satu tema yang mengenai walking in God's will, rooted in discernment. Berjalan dalam kehendak Tuhan, berakar dalam kepekaan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ingat di bulan Juli ini, kita membahas tema di dalam satu rangkaian yang besar, yang berbicara bagaimana hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara, lu masih ingat gitu ya, minggu pertama bicara tentang apa, minggu kedua udah ada yang angkat alis ya, apa ya, minggu kedua bicara tentang apa, dan hari ini bicara soal apa, karena ketiganya itu Bapak Ibu Saudara sebetulnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mulai lupa-lupa, nanti bisa dilihat lagi catatan-catatannya, diingat-ingat lagi, lihat lagi poster-poster ibadah sebelumnya, supaya nanti kita bisa sama-sama melihat dan belajar bukan hanya dari minggu kepada minggu, tapi satu kesatuan di dalam satu bulan ya, sehingga kita kemudian bisa mengerti. Dan satu kebenaran itu Bapak Ibu Saudara bisa secara holistik dipahami, bukan hanya secara parsial. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan daripada minggu lalu. Kita bicara mengenai bagaimana hidup kita itu harus dikuasai oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Jadi hidup kita itu harus dipimpin oleh firman Tuhan yang menjadi dasar daripada kebenaran hidup kita. Nah hari ini kita akan bicara bagaimana itu ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, baik ketika kita ada di rumah Tuhan, di gereja, maupun bagaimana kita ada di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan melihat daripada Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayatnya tidak banyak ya Bapak Ibu Saudara, maka saya undang kita baca bersama-sama. Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan ayatnya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari

hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis oleh Paulus. Dan sebagian daripada Efesus 5 ini tentu bukan bagian sendiri yang ditulis oleh Paulus. Dia berasal di dalam satu teks yang utuh. Nah, Paulus bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab, di dalam surat Efesus? Paulus itu bicara mengenai bagaimana kita sebagai orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca Efesus 1, Efesus 2, Bapak Ibu Saudara akan mengingat ada satu ayat terkenal, Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Karena kita ini diselamatkan oleh anugerah, gitu ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sehingga kemudian kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik sebagai satu umat Tuhan. Lalu kita menemukan bahwa kemudian Paulus juga menyatakan bahwa kita dipersatukan di dalam Kristus, sehingga tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Dan bagaimana kemudian Paulus itu memanggil kita menjadi satu gereja yang sama-sama bertumbuh, ya, dengan karunia-Nya yang berbeda-beda yang diberikan oleh Tuhan. Dan kemudian Paulus mengatakan kita bukan hanya hidup sebagai anak-anak terang di gereja. Nah, pasal 5 ini secara khusus bicara bagaimana kita hidup setiap hari sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Ya, setiap hari sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Nah, bagian ini menarik, Bapak Ibu Saudara, karena dia kemudian, karena di dalam bagian, khusus bagian ini, itu Paulus menggunakan seperti menggunakan permainan kata. Dan kalau kita lihat alurnya itu cukup jelas sekali, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bisa langsung dipotong dan Bapak Ibu langsung bisa mengerti struktur daripada kalimat Paulus, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Satu, kan ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, gitu ya. Dua, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Tiga, sebab itu kata janganlah diulang lagi, Bapak Ibu perhatiin ya, dia ada pengulangan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita akan lihat tas dan bagian. Janganlah kamu demikian, tetapi demikian, ya. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Indonesianya mungkin kita tidak bisa terlalu kelihatan, tapi kita coba belajar lihat daripada dari bahasa asli yang Paulus gunakan pada waktu dia tulis surat ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pada waktu bicara soal janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kata orang bebal itu, Bapak Ibu Saudara, dan orang arif itu sebetulnya Paulus pakai permainan kata. Ya, Paulus pakai kata apa? Paulus pakai kata asophoi. Asophoi dan sophoi. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah dengar kata Sophia, itu misalnya ada orang namanya Sophia. Nah, Sophia itu dalam bahasa Yunani artinya adalah wisdom atau hikmat, Bapak Ibu Saudara. Jadi kata sophoi ini berasal dari kata yang sama, yaitu bicara soal orang yang berhikmat. Singkatan orang arif itu yang dimaksudkan dalam dan kalau di dalam bahasa Yunani, kalau kita menambahkan kata a di depan kata yang berikutnya, biasanya artinya menegasi kata tersebut, ya. Seperti kita hari ini kalau kita bicara soal moral, maka kata lawannya adalah amoral, gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sebenarnya permainan katanya kelihatan jelas. Sophoi artinya, Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak berhikmat, dengan kata lainnya. Jadilah orang yang penuh dengan hikmat. Be a wise person. Yeah, be a wise person. Lalu, Bapak Ibu Saudara, kita lihat kata jangan yang kedua. Jangan yang kedua juga sebetulnya pakai permainan kata, Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan, pada waktu Paulus mengatakan janganlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kata bodoh itu, Bapak Ibu Saudara, itu pakai kata aphrones, atau dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan sebagai foolish. Atau kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebetulnya artinya itu orang yang tidak punya pikiran, gitu loh, Saudara. Yang pikirannya kosong, itu maksudnya Paulus. Itu sehingga kemudian seharusnya kalau Paulus konsisten, ya. Ini kalau Paulus konsisten pakai permainan kata asophoi, sophoi, kalau aphrones dia akan pakai kata friend, gitu ya. Friend. Itu aphrones itu kata dasarnya, root katanya adalah friend. Yang artinya adalah, justru artinya adalah pikiran, artinya orang yang punya pikiran. Tapi perhatikan, Bapak Ibu Saudara, menariknya Paulus itu bukan tutup dengan kata begini, janganlah kamu seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lalu dia bilang, janganlah kamu

bodoh, dan Paulus tidak bilang begini, tetapi jadilah orang pintar. Tapi Paulus bilang apa? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apakah Paulus tidak tahu padanan katanya? Dia tahu. Tapi Paulus mengerti pikiran yang penuh itu seharusnya bukan hanya bicara mengenai mengerti secara pengetahuan atau kognitif. Tapi bagi Paulus ketika dia bicara soal menjadi bijak, berhikmat, menjadi arif itu adalah ketika seseorang mengerti kehendak Tuhan. Know the will of the understanding the will of the Lord. Mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kita bisa melihat kalau dua hal ini sifatnya paralel, Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus bicara soal unwise people, dia sedang bicara soal orang-orang yang foolish itu, yang afrones itu. Tapi ketika dia bicara soal orang yang penuh hikmat, dia bicara tentang orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah yang kemudian kita pahami dalam bagian ini, sehingga kemudian kita bisa mengerti bahwa ketika Paulus bicara soal berhikmat, dia tidak hanya bicara soal hikmat di dalam arti orang itu penuh dengan ilmu pengetahuan, tetapi ketika orang dikatakan seorang yang berhikmat adalah ketika dia berusaha kemudian selalu mau mencari mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus pada waktu dia tulis surat ini, dia tulis surat ini kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Siapa ya? Tadi ayatnya dari mana ya? Paulus tulis kepada jemaat Efesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita membaca surat daripada Efesus ini, sebetulnya Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan, surat daripada Efesus ini adalah salah satu surat yang spesial di dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Karena surat Efesus ini itu sangat ditulis dengan sangat indah, Bapak Ibu Saudara, sampai seperti tidak ada permasalahan apapun di dalam jemaat Efesus. Ya, Bapak Saudara. Nah, ternyata Bapak Saudara, para peneliti, para ahli yang mempelajari Alkitab, mereka menemukan ada surat lain yang sama seperti dengan surat Efesus. Persis penulisannya, persis juga addressing-nya, bagaimana Paulus itu menyampaikannya, tapi ditujukan bukan kepada jemaat Efesus, ditujukan kepada jemaat Laodikia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sarjana biblika umumnya mengakui bahwa surat Efesus ini sepertinya buat, Bapak Ibu Saudara, bukan itu surat Efesus, bukan ditulis oleh Paulus hanya untuk satu lokasi, Bapak Ibu Saudara, tapi ditulis oleh Paulus untuk kemungkinan jemaat secara universal, orang Kristen, orang percaya yang pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, baru berdiri di tengah-tengah dunia. Nah, sehingga Paulus menulis surat ini dan kemungkinan besar dikopi, disalin ulang, lalu disebarkan dan dibacakan kepada jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya surat Efesus itu tidak membahas permasalahan personal di satu tempat tertentu. Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Korintus misalnya, ada permasalahan apa di sana? Gereja yang berkotak-kotak-kotak, perpecahan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Filipus, Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada orang-orang yang ditegur oleh Paulus di akhir surat Filipus. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Tesalonika, di sana ada orang-orang yang menderita dan kehilangan pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Sehingga Paulus itu setiap suratnya unik, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang diadres. Tapi di dalam surat Efesus, sepertinya tidak ada permasalahan khusus yang terjadi di sana. Bukan berarti jemaat Efesusnya tidak ada masalah, Bapak Ibu Saudara, jemaat baik-baik. Bukan. Tapi karena surat ini ditulis untuk kemudian mengingatkan kepada semua orang Kristen, bukan hanya di Efesus saja. Maka, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita tadi baca mengenai Sophoi, Asophoi, mengenai orang yang berhikmat di hadapan Tuhan, sekarang saya tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu emangnya ini cuma buat orang Efesus? Enggak kan, Bapak Ibu Saudara? Ini buat semua orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, buat semua orang percaya. Dan itu berarti, Bapak Ibu Saudara, panggilan kita sebagai orang percaya adalah kemudian kita juga harus bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita bilang penuh dengan hikmat, itu bukan bicara sesuatu yang random dan abstrak, tapi bicara soal orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Dan itu adalah panggilan kita semua sebagai orang percaya. Dan bukan hanya panggilan untuk sebagian orang tertentu. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak bilang di sini bahwa yang menjadi berhikmat di gereja hanyalah penatua saja misalnya. Paulus tidak bilang di sini bahwa yang harusnya menjadi orang berhikmat adalah diaken saja di gereja, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak bilang di tempat ini, di bagian ini.

bahwa yang menjadi orang-orang yang berhikmat hanya guru sekolah minggu saja, loso-loso sekolah minggu saja, karena dia harus mengajar, karena dia harus memimpin, karena dia harus menjadi teladan di gereja. Enggak, Bapak Ibu Saudara, ini bagi semua orang percaya. Paulus tidak bilang di sini bahwa yang jadi orang berhikmat hanya pendeta dan penginjil saja, tapi orang percaya, Saudara. Nah, ini kita mesti pikir ulang dan mesti ingat baik-baik bahwa kita jadi orang Kristen mestinya bertumbuh dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak-Ibu Saudara, jangan pernah ekspektasikan baik Musa Andri maupun saya menjadi semacam dukun rohani buat Bapak-Ibu Saudara, gitu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu Saudara ada kebingungan, aduh saya mau ini nih, ah oh iya ingat, saya tanya Musa Andri deh, saya Musa Andri. Musa, menurut Musa bagaimana, bagaimana, bagaimana, boleh gak cerita, boleh gak diskusi, boleh konseling, boleh Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa, setiap kita dipanggil Tuhan untuk bertumbuh di dalam hikmat, Bapak Ibu Saudara. Sebab kami juga harus bertumbuh di dalam hikmat. Kita sama-sama orang yang harus bertumbuh di dalam hikmat. Kita sama-sama anak Tuhan. Dan kita sama-sama hamba Tuhan. Kalau saya semua saya hamba Tuhannya, Bapak Ibu Saudara hamba siapa? Anmah sama-sama hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya tidak tampilkan, saya akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sebab kita bukan hanya, jadi bukan yang memikirkan itu hanya orang-orang tertentu di dalam gereja, tetapi semua orang Kristen, semua orang percaya, pikirkan. Pikirkan, kalau hari ini engkau tidak pernah pikirkan itu dan hanya memikirkan hal yang lain, pulang dari tempat ini, pikirkanlah itu. Betulkah selama ini yang saya pikirkan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Dan hikmat itu saya berdoa ada dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, pada waktu Paulus bicara, tadi kan kita sudah bahas yang atas dan yang bawah, bagaimana kita memperhatikan hidup dengan seksama sebagai orang percaya. Bagaimana dengan yang bagian tengah-tengahnya, Saudara? Dan ini menarik sekali. Tengah-tengahnya Paulus itu mengatakan begini, kan? Karena kan Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Lalu kan Paulus kasih identitasnya, seperti orang arif, artinya orang yang bertumbuh dalam hikmat, ya, yang mengerti kehendak Tuhan. Nah, lalu Paulus mengatakan, untuk bisa seperti itu, maka kita perlu pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Saudara, pada waktu kita bicara soal pergunakanlah, kata pergunakanlah waktu itu adalah satu, dalam bahasa Indonesia pakai katanya menggunakan. Tapi kalau pakai bahasa Inggris, Bapak Ibu Saudara, atau pakai bahasa asli, sebetulnya pakai katanya redeeming. Bapak Saudara, kalau ingat kata redeem, Bapak Saudara akan ingat salib dan ingat kata penebusan. Menebus, Bapak Ibu Saudara artinya. Membayar, Bapak Ibu Saudara artinya. Lalu kata waktu yang ada di situ, Bapak Ibu Saudara, itu bicara soal sesuatu yang waktu yang artinya adalah musim kehidupan atau sebuah kesempatan di dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada waktu Paulus bicara soal waktu, dia pakai kata yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam bahasa Yunani ada tiga jenis kata waktu, tapi saya jelaskan hanya dua saja di sini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu ada kata kronos. Yang kedua ada kata kairos, Bapak Ibu Saudara. Kalau bicara soal waktu, dua-duanya diterjemahkan dalam Indonesia pakai kata waktu, sama, ya, nggak ada bedanya. Nah, tapi dalam bahasa Yunani dua-duanya punya dua kata terus berjalan secara beruntut di dalam keseluruhan waktu yang ada. Jadi dia akan terus berjalan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita kenal kata yang namanya chronological, ya. Kronologis, ya kan, itu dari kata kronos. Tapi kalau kita bicara soal kairos, Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal kesempatan di dalam waktu yang berjalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam waktu yang berjalan ada momen tertentu, ada kesempatan tertentu, ada musim tertentu di dalam kehidupan kita. Dan kairos ini, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan kronos, sebab ada masanya kairos itu ada masanya kairos itu tidak ada. Berbeda, ya kan, ya. Dan ada masanya kairos itu ada, belum tentu dia akan ada lagi dengan kairos yang sama sebelumnya. Itu yang dipahami, Bapak Ibu Saudara, hari ini. Sehingga hari ini kita pakai bahasa Indonesia sebetulnya artinya adalah kesempatan di dalam hidup ini. Oke? Nah, kalau kata redeeming tadi artinya kita harus menebus.

kesempatan itu di hadapan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari adalah jahat, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari yang dimaksud Paulus bicara soal hari-hari yang ada di dunia, bagaimana kita hidup di tengah dunia ini. Tapi kata jahat itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ambil artinya literal dengan gamblenya, kita bisa langsung mengerti artinya adalah it's, mungkin artinya Paulus mengatakan hari yang buruk atau hari yang jelek, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau ngomong kata jahat, Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasanya, kita mungkin bisa mengertinya bahwa itu seperti kata yang sifatnya superlatif gitu ya. Dari hari yang kurang baik, hari yang jelek, sampai hari yang jahat misalnya. Bisa bicara juga mengenai kondisi hari-hari yang tidak sebaik itu. Yang dulu, atau yang jelek, atau yang jelek banget gitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada makna yang lain. Kalau Paulus bicara soal bukan hanya hari secara figurat, secara literal yang kita jalani setiap hari, bagaimana kalau Paulus bicara mengenai hari-hari secara figuratif, yang bicara soal hari-hari yang utuh di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Saudara. Maka apa maksud kata jahat itu, Bapak Ibu Saudara? Nah, maksud kata jahat itu, Bapak Ibu Saudara, itu satu bisa berarti bahwa dalam kairos yang Tuhan berikan, iya, kan Paulus pakai katanya depannya bukan kronos, tapi kairos. Artinya di dalam kesempatan yang Tuhan berikan, itu seringkali, Bapak Ibu Saudara, dipakai oleh manusia, bukan seringkali, justru dipakai manusia itu untuk melakukan dosa. Makanya disebut hari yang jahat. Bukan karena cuacanya jelek, bukan karena jelek, tapi karena ada kesempatan yang Tuhan beri, hari yang Tuhan beri dipakai untuk berdosa. Itu hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, itu juga bisa berarti bahwa Paulus sudah memperingatkan orang Kristen, orang percaya, bahwa di tengah-tengah dunia ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia itu akan terus menekan kita sebagai orang percaya untuk kemudian tidak melihat kesempatan itu, dan kemudian akhirnya sama seperti dunia, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang jahat itu adalah ketika kita tahu Tuhan beri kesempatan, Tuhan beri kairos, tetapi kita kemudian melakukan, tidak melakukan, atau bahkan mengabaikan, atau bahkan tidak mempedulikan kesempatan itu. Itu juga hari yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya ketika kita melakukan kejahatan, oh saya melakukan kejahatan, ini hari yang jahat di mata Tuhan. Tapi kalaupun kesempatan yang Tuhan beri tidak kita pakai, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya itu juga hari yang jahat di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir ulang hari. Bagaimana kita menjalani hari kita di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau jalani harimu? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau hitung-hitung hari yang kita selama ini kita lewati, ada berapa banyak hari yang jahat? Ada berapa banyak hari yang berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, satu minggu aja belum tentu kita kasih beberapa jam betul-betul jadi hari yang kita persembahkan untuk Tuhan, kan? Jangan-jangan lebih banyak hari jahatnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita. Jangan-jangan ada banyak kesempatan yang berlalu begitu saja, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita. Dan kalau saya bicara soal kesempatan, Bapak Ibu Saudara, kairosnya Tuhan itu, maka kairos itu, Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu belum tentu berulang loh dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara soal kronos, Bapak Ibu Saudara akan selalu bisa berargumen begini, kan besok masih ada, kan besok masih ada, kan besok masih ada. Tapi kalau bicara soal kairos, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah berhenti waktu Tuhan bilang cukup, stop, belum tentu kau alami yang sama. Saya kasih satu contoh, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu setelah Perang Dunia Kedua, setelah Jepang dibom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, pada waktu itu Jepang terpuruk habis-habisan. Pada waktu sedang terpuruk habis-habisan, Bapak Ibu Saudara, yang ada di sana itu bukan cuma orang Jepang, tapi juga ada anak-anak Tuhan yang setia memberitakan Injil di Jepang dari sejak sebelum perang itu terjadi. Dan pada waktu mereka melihat negara Jepang terpuruk setelah Perang Dunia Kedua, mereka kemudian melihat ada satu keterbukaan Injil. Mereka melihat hari itu, di momen itu ya, kairos itu, orang Jepang itu terbuka terhadap Injil Tuhan. Lalu di waktu itu juga para misionaris itu segera memberitahukan kepada gereja-gereja, cepat kirim orang, Jepang lagi terbuka dengan Injil. Cepat kirim orang, Jepang lagi terbuka dengan Injil. Bapak-Ibu Saudara, sayang sekali, berapa orang yang pergi ke Jepang setelah

Jepang itu adalah salah satu negara dengan orang Kristen yang paling sedikit dunia ini. Kalau Tuhan buka kesempatan, itu kairosnya Tuhan. Kalau sudah dilewatkan, Tuhan sudah tutup kesempatannya, Bapak Saudara. Belum tentu kesempatan yang sama terjadi dua kali dalam hidup kita. Penting sekali Bapak Saudara ya, ketika kita bicara soal kesempatan itu. Pada waktu saya bicara mengenai hal ini, maka Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa mengatur kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya mengatakan, oh kalau begitu kita mesti pergunakan waktu, kan kita mesti redeeming our time, kita mesti tebus waktu kita dengan sebaik mungkin. Makanya Bapak Ibu Saudara, maka keluarin kertas, lalu kita bikin schedule gitu ya Bapak Saudara. Semuanya bikin, dari bangun pagi kita kerja bakti dulu di rumah, lalu kita akan cuci baju bersama gitu ya, semuanya jam 5 atau dulu dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, saya pikir bukan begitu seharusnya ketika kita bicara soal mempergunakan waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda dan saya pasti akan menjalani kehidupan konteks yang berbeda. Dan Anda dan saya akan menghadapi kairos-kairos yang berbeda, kesempatan-kesempatan yang berbeda yang Tuhan izinkan terjadi. Oke? Sehingga itu akan sangat Bapak Ibu Saudara, kau mesti pikirin pribadi demi pribadi. Ya, pikirin Bapak Ibu Saudara. Jangan tidak dipikirkan. Oke? Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu sebetulnya kasih polanya. Bahwa sebetulnya Tuhan tidak kasih kesempatan kita itu betul-betul acak dan random sama sekali. Sebetulnya Alkitab sudah kasih tahu kita, Bapak Ibu Saudara, pada waktu penciptaan, Bapak Ibu Saudara ingat, pada waktu penciptaan Tuhan itu sebetulnya ciptakan dua kesempatan dalam hidup ini. Tuhan beri dua ritme dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, manusia pada waktu diciptakan, ingat bahwa pada waktu diciptakan Tuhan sebetulnya mendesain manusia untuk apa? Untuk menata layani semua ciptaan Tuhan yang lain, bukan? Dari hari yang pertama sampai dengan hari yang keenam. Sehingga Tuhan kan mengatakan bahwa mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, Adam dan Hawa ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, untuk kemudian menata kelola semua yang Tuhan sudah ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada waktu mereka menata kelola semua itu Bapak Ibu Saudara, yang kita sebut sebagai mandat budaya di dalam teologi Kristen, itu bukan hanya bicara mengenai pekerjaan yang hari ini kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya bicara soal kantor, ini bukan bicara soal sekolah Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma bicara soal kuliah, ini bukan hanya bicara soal mesti buka usaha, bisnis dan segala macam, tapi bicara bagaimana seluruh hidup manusia Bapak Ibu Saudara yang dilakukan itu, dikerjakan itu sebetulnya seharusnya untuk menata kelola semua yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Maka dia dipanggil Tuhan untuk melakukan itu ya. Instead of bekerja, sebetulnya kata yang lebih tepat kita mesti ingat-ingat adalah kita dipanggil untuk menata layan, sebagai seorang penata layan di tengah dunia ini. Itu ritme yang pertama. Ritme yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan

Demikian dia melatih orang Israel, bukan dengan sabat di hari yang ketujuh. Demikian dia kemudian melatih kita, bukan dengan setiap minggu di hari Minggu kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kalau saya bicara soal rest, Bapak Saudara, ini bukan hanya bicara beristirahat yang artinya kita tidak bekerja ya Bapak Saudara, atau tidak masuk kantor, tapi bicara soal bagaimana kita menikmati Tuhan sekalipun kita tidak melakukan apapun di hadapan Tuhan. Jadi dua ritme ini Bapak Ibu Saudara adalah dua kesempatan yang akan terus selang-seling di dalam kehidupan kita Bapak Saudara, dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, nah masalahnya ada dua problem Bapak Ibu Saudara, ada dua masalah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kadang kalau kita ya masalahnya pertama kita suka hilang salah satu, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Suka hilang salah satu kan? Nah kadang suka apa? Kadang suka hanya bagian worknya aja, nggak terlalu pikirin soal restnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu pendeta penulis namanya David Murray. David Murray ini dia tulis satu buku, Reset, Living a Grace-Based Life in a Burnout Culture. Nah, dia cerita Bapak Ibu Saudara, dia ini seorang pelayan Tuhan. Dia berkhotbah, dia tulis buku banyak. Dia tulis buku bukan cuma dirinya sendiri, dia tulis buku bersama dengan istrinya. Dia pelayanan, dia berkhotbah, dia mengajar di sana-sini, Bapak Ibu Saudara. Satu kali Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan dia untuk kemudian mengalami satu sakit. Nah pada waktu dia mengalami sakit itu Bapak Saudara, dia masih merasa kayak, aduh ini mah harus cepat-cepat kelar, harus cepat-cepat beresin. Soalnya masih apa? Masih banyak pelayanan lain yang saya mesti lakukan, saya mesti kerjakan Bapak Saudara. Tapi pada waktu dia disuruh berhenti, diam di rumah sakit, Bapak Saudara, malam itu dia kemudian mengerti bahwa saat itu dia belajar. Ternyata menebus waktu Tuhan berikan, pergunakanlah waktu itu, bukan hanya bicara soal apa yang dia hasilkan, tapi juga bicara soal bagaimana dia hidup di dalam anugerah Tuhan, bahkan ketika dia tidak bisa lakukan apa. Sehingga kemudian dia tulis buku ini, Reset. Bahwa ketika kita pergunakan waktu, ada ritme kita mesti berhenti di hadapan Tuhan. Ada ritme kita mesti menikmati kembali anugerah Tuhan, Saudara. Saya tidak katakan pelayanan itu jelek ya. Pelayanan itu baik, Saudara. Jadi kalau pelayanan itu tidak membuat engkau menjadi menikmati.

Bapak Ibu Saudara, jangan jadi spiritual workaholic. Spiritual workaholic, Bapak Ibu Saudara, kita itu hidup seolah-olah hidup yang anugerah Tuhan tidak pernah cukup di sana. Seolah-olah kita mesti lagi, mesti lagi, mesti lagi. Padahal kita tahu sebetulnya Tuhan berunia Tuhan. Jadi selalu cukup dan cukup. Oke, okay? Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan juga ekstrim satunya. Sudah hilang salah satu kan tadi. Kalau hilang worknya begini, kalau hilang restnya begini. Kalau hilang worknya Bapak Ibu Saudara, kita itu bisa harus hati-hati sekali Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita hilang salah satunya, kita bisa jadi orang-orang yang seperti orang-orang yang punya hyper grace mentality. Hyper grace mentality itu apa Bapak Ibu Saudara? Jadi salah satu bentuk penyalahgunaan doktrin anugerah yang sering disebut di dalam gereja-gereja dengan tradisi teologi reform, itu adalah bicara soal hyper grace. Hyper grace itu apa? Pada waktu orang itu kemudian merasa semua ini kan soal anugerah Tuhan, maka saya tidak punya alasan untuk harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Jadi selalu merasa bahwa ya udahlah kan Tuhan sudah lakukan, ya udahlah kalau Tuhan gak lakukan ada yang lain bisa lakukan gitu ya maksudnya. Ya udahlah kan saya bebas begitu saja, saya tidak perlu ada pertobatan, tidak perlu ada perubahan. Tuh kan semua karena kasih karunia Tuhan gitu ya maksudnya. Tuh kan semua anugerah. Ini namanya hyper grace mentality Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak dipanggil untuk menjadi orang-orang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anugerah itu cukup Bapak Ibu Saudara, bukan kelebihan. Anugerah Tuhan itu cukup. Sehingga kalau anugerah itu cukup Bapak Ibu Saudara, maka panggilan kita di dalam ritmenya Tuhan untuk tetap menata layani hidup ini di hadapan Tuhan, itu adalah

kita kadang suka hilang salah satunya. Di sana pikirin, nanti di rumah juga pikirin, lebih suka hilang yang mana. Nanti yang lebih suka hilang yang mana, yang hilang itu yang dicari ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan terbalik, lebih suka

hilang yang satu, yang satunya lagi yang dicari, oke? Nah, sudah begitu. Nah, ini salah satu slide saya sih, bukan komputernya yang mati. Nah, jadi working on updates. Bapak Saudara mungkin familiar dengan gambar ini ya. Bapak Saudara tahu ada satu tren pernah terjadi, itu orang bikin, entah itu beneran dia lakukan, entah itu dia cuma bikin video-videoan aja Bapak Saudara dalam media sosial. Ada orang-orang yang kemudian bekerja lalu dia pakai akal-akalan Bapak Saudara, supaya kalau atasannya lewat di meja kerjanya gitu ya, dia bisa punya alasan, saya enggak bisa kerja bos. Laptopnya lagi update gitu ya, komputernya lagi update gitu. Jadi saya enggak bisa kerja gitu Bapak Saudara. Nah, itu kemudian jadi satu video yang viral kemana-mana. Bapak Saudara tolong jangan ditiru ya Bapak Saudara ya. Bukan untuk ditiru, tapi untuk kita pelajari hari ini bahwa Bapak Saudara sadar gak? Seringkali dalam kehidupan kita, kita tuh kadang suka terbalik-terbalik loh Bapak Ibu Saudara. Kayak orang yang tadi itu, waktunya kerja, maunya apa? Maunya libur Bapak Saudara. Tapi ada loh Bapak Ibu Saudara, orang yang lagi libur, maunya kerja Bapak Saudara. Gak bisa istirahat di hadapan Tuhan. Maka Bapak Saudara, problem kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, kadang kita suka terbalik. Pada waktu kita mesti bertanya ini baik-baik di hadapan Tuhan. Pada waktu kita diberi Tuhan kesempatan untuk melayani. Melayani, saya kasih tahu sekali lagi Bapak Saudara ya. Melayani itu penata layan, bukan hanya bicara soal melayani di gereja. Melayani di gereja penting, tapi menata layani di dalam kerjaan, pekerjaanmu, di dalam keluargamu sebagai orang tua, sebagai anak, di dalam relasi pertemananmu, di dalam kesaksian hidupmu di tengah-tengah dunia, itu kan pelayanan di hadapan Tuhan. Semua melayani Tuhan kita. Enggak ada yang enggak. Kita bisa mengatakan, "Aduh Tuhan, ini kayaknya bukan saya deh. Ini saya Tuhan, utuslah dia. Ini saya, utus yang lain," gitu ya. Bapak Saudara, kita mesti pikir benar-benar gitu ya. Ada kita waktunya Tuhan lagi kasih kesempatan, Tuhan lagi bilang, "Ini loh waktunya. Kamu bisa lakukan, kamu bisa kerjakan. Ayo lakukan." Aduh, tar dulu Tuhan, tar dulu, tar dulu. Jangan nanti. Nanti deh, tahun depan, janji deh Tuhan, tahun depan. Bapak Saudara, ingat ya, saya selalu tadi bilang di awal, kairos itu ada waktunya, ada batasnya. Kairos yang sama, kesempatan yang sama, belum tentu loh Tuhan kasih lagi dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita kan suka terbalik juga, ya. Kalau Tuhan lagi kasih kesempatan kita duduk diam untuk menikmati anugerah Tuhan, duduk diam untuk kemudian kita bisa betul-betul punya relasi dengan Tuhan, diisi kembali oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, kok masih menikmati Tuhan tidak? Itu gampang sekali nilainya Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Kok berdoa di rumah masih betul-betul berdoa atau tidak? Di rumah masih betul-betul baca Alkitab atau tidak? Kok saat teduh di rumah, betulkah kau masih saat teduh atau sambil ketiduran? Jadi masihkah itu Bapak Ibu Saudara kita pakai setiap kesempatan yang ada? Karena sekali lagi, kesempatan itu belum tentu datang dua kali dalam hidup ini. Sekecil apapun itu yang kau anggap, ah nanti juga masih

Makanya Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa kita kemudian hari ini belajar untuk kemudian punya hikmat itu. Ya, punya hikmat. Jadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Sudah dikhotbahkan minggu lalu. Itu sebab kita perlu berakar di dalam firman. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kau mesti mengerti itu supaya kau kemudian bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Sekarang saya mau tanya, Saudara. Kalau hari yang jahat itu sudah kita tebus dan kita rebut, Bapak Ibu Saudara, apakah itu jadi hari yang baik? Kalau kata saya, bukan jadi hari yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tahu gak jadi hari yang apa? Jadi harinya Tuhan mestinya loh, Bapak Ibu Saudara. Makanya ingatkan lagu sekolah minggu, hari

nikmati Tuhan. Kalau itu waktunya Tuhan bilang, kamu mesti bergerak, mesti lakukan sesuatu. Lakukan, kerjakan di dalam kehidupan ini. Karena kemampuan untuk discernment itu, Saudara, kemampuan kita bisa menentukan, Bapak Saudara, mana yang kita mau lakukan, mau ini, mau itu bukan berarti kita bisa menentukan dengan mandiri, Bapak Saudara. Itu berarti kita bisa menentukan, menyadari bahwa tiap hari, tiap kesempatan, tiap momen, Bapak Ibu Saudara, itu bukan tentang saya karena ini bukan harinya saya, tapi tentang Tuhan karena ini harinya Tuhan. Tentang ciptakan saya, tentang Dia yang kasih saya kesempatan, kasih saya momen ini yang belum tentu ada besok-besoknya lagi.

Kalau misalnya lari-lari anak kecil, ya kadang kalau dia sudah cukup mengerti, dia pasti akan menoleh ke itu, dia akan memutuskan sesuatu. Nah, saya belum punya anak, saudara. Saya nggak tahu. Cuma saya sih ingat waktu kecil beberapa kali saya emang noleh ke papa saya dulu. Kalau ada orang kasih barang, gitu ya, saya lihat dulu ke papa mama. Kalau udah baru ambil, gitu ya. Kalau gitu ya, nggak mau gitu ya. Jadi lihatnya siapa? Lihatnya papa mama. Nah, buat kita sama. Waktu mau lakukan ini, lakukan itu, noleh gak ke Bapa di sorga? Lihat, Bapa, ini bukan Tuhan, ini bukan. Kalau Tuhan bilang iya,

0: hidup yang berhikmat, hidup yang mengerti kehendak Tuhan, hidup yang mempergunakan waktu, kesempatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab firman-Mu itu seperti pedang bermata dua yang menancap dalam di dalam kehidupan hati setiap kami, yang sudah Engkau nyatakan kepada setiap kami pagi ini, baik yang hadir secara onsite maupun yang mendengarkan di rumah secara online. Oleh sebab itu Tuhan, sekarang kami berdoa supaya firman-Mu itu betul-betul berbuat di dalam setiap Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya hari demi hari kami jalani mulai besok Tuhan, bahkan hari ini dan seterusnya adalah harinya Tuhan, hari bagi kemuliaan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.
1: Sungguh biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kita terus melangkah, merespon dengan satu tindakan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Hari ini sama-sama kita akan memberikan persembahan syukur. Dan minggu ini adalah minggu yang ketiga, ada dua kantong yang dijalankan.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

untuk menyerahkan akan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah segala apa yang ada dalam kehidupan kita, kita percayakan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan. Dan ajar kami terus dapat mengerti bahwa hidup kami di tangan-Mu. Hari ini kami hadir di tempat ini, di rumah-Mu, dengan begitu banyak pergumulan, tantangan, baik yang sedang mencari pekerjaan, baik yang sudah bekerja, di tengah pergumulan, kondisi, yang memulai usaha, yang merintis usaha, yang kuliah, dimulai.

Dan bagi mereka yang hari ini dalam kondisi lemah tubuh, sakit penyakit, biarlah Tuhan yang berkenan melawat, menghibur mereka. Mereka yang hendak menghadapi tindakan operasi, pengobatan, di dalam kuatkan untuk melangkah bersamamu. Karena kami tahu hidup kami begitu fana, begitu lemahnya, rapuhnya. Tetapi kami percaya bahwa kami adalah milikmu. Dan biarlah tangan kuasa daripada Tuhan yang melawat menghibur kami. Yang harus menempuh pengobatan berkelanjutan, masih terus harus konsumsi obat dan segala macam, hiburkan dan kuatkan kami di dalam setiap itu semua. Karena kami percaya juga bahwa di dalam waktu yang Tuhan masih sediakan, maka kami percaya di dalamnya ada maksud dan rencanamu. Sertai orang-orang di dalam usia mereka yang lanjut. Seringkali mereka putus asa dan merasa sudah tidak punya makna dan arti lagi. Kuatkan mereka karena keberadaannya menjadi warna di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih. Kami naikkan seru doa permohonan sembahyang kami dan syukur kami kepada Tuhan semesta alam yang telah melawat kami, yang telah memelihara kami sampai dengan hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa kepada Engkau. Amin. Jemaat Tuhan, arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat di dalam Dia. Kiranya rahmat berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan hikmat Allah Roh Kudus, beserta kamu senantiasa dari hari ini pun sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Kita tetap berdiri masuk dalam doa.
1: Apa pusat yang mengkasi ini?
0: Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Karena Engkau mau menjadi Allah Bapa kami. Ya Tuhan, walaupun Engkau telah menciptakan kami, tetapi kami telah meninggalkan Engkau dan berdosa. Di dalam keberdosaan dan kegelapan kami tidak dapat kembali padamu. Tapi Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Engkau tidak meninggalkan kami untuk tetap di dalam dosa. Engkau mau menyelamatkan setiap kami, mengutus anak tunggalmu ke tengah-tengah kami, menanggung segala dosa kami, membasuh segala dosa kami, mau mengampuni kami. Engkau mau supaya kami kembali ke hadapanmu. Semua adalah anugerah yang sangat besar. Kami bersyukur padamu. Ya Bapa, pagi hari ini pada anugerahmu kami datang ke hadapanmu.
1: 虽然我们上一周做了许多错误,

0: Walaupun pada waktu yang telah lalu kami telah banyak berbuat kesalahan, dari kepala sampai kaki kami penuh dengan dosa. Tetapi kami tetap berharap akan pada darah-Mu untuk menolong kami. Kasihanilah kami dengan darah-Mu untuk menyucikan kami. Sehingga kami boleh kembali melihat akan kemuliaan dan kekudusan-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni segala dosa kami. Engkau adalah Allah yang setia. Kasih karunia-Mu tidak pernah berubah. Bersyukur Engkau telah menjadi penolong kami dan gembala kami yang baik. Ya Tuhan, hari ini kami membawa beban-Mu. Segala persoalan yang kami hadapi akan kami letakkan di tangan-Mu, di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan bukakanlah jalan bagi kami. Hiburkanlah kami dan kuatkanlah kami, berikan kami keberanian. Berikan kami iman yang cukup untuk memegang tangan-Mu dan mengikut Engkau. Ya Tuhan, di tengah dunia yang bergejolak, harapan kami hanyalah pada-Mu. Mohon kasihanilah kami. Inilah keluarga kami. Berkatilah gereja kami. Berkatilah negara kami. Ya Tuhan, berkatilah juga bangsa-bangsa anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kebaktian pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Roh Kudus memimpin kebaktian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin. Silakan duduk. Kita menaikkan kembali pujian 434.

0: mereka.
1: Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh belas kasihan, kami bersyukur padamu. Setiap orang seperti Matius.

0: Amen.
1: Amen.
0: 我们一同预备心，领受上帝的赐福。
1: Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
0: 愿主耶稣基督的恩典，阿爸父上帝永远不变的慈爱，圣灵的感动引导保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus dan tidak berubah, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.
1: 梦想将成为现实，倘若我们敢于尝试。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.